Hey yo, dah ada cipta dua tim kombinasi. Buang nanti aku tak pun alas hope in alibi. Dekat Yesus Kristus daun midri. Yesus Kristus alibi. Alas saya itu. Nak tek masra ini ati. Yusir hoshita. Wang kengki deh.